0: Janda de no me guat ko shabat again. Seko ahu. Pegam dan de no ahunde. Batid.
1: Nossa!